0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Mampang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Udah ngejaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

0: adalah bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Panggilan buat semua sahabat suara. Ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singalong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singalong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/bbs/fall06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026, jam 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See

aja nih, Stand Up Indo Semarang bakal ngelanjutin lagi event Semarang Life Project dengan tema Work Life Balance. Siapin perut kamu buat ketawa ketiwi bareng para komika Semarang yang siap ngeluapin keluh kesah mereka sebagai karyawan. Cuma Rp75.000 aja, kamu udah bisa lihat performance dari komika Adit Didot, Faisal Aditama, Ilham, Wafiq, Arum, dan Dimas Teni. Catat tanggalnya hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @standupindo_smg.

mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, games, piknik, dan DJ party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit skena dan culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat, Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Bersuara. Ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singelong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singelong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/BBS Fall 06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See you!

0: tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin kota Semarang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bu, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
1: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang gak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Suara Semarang, Suara Warga.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat suara. Gimana nih kabarnya ya di siang yang panas re. Terpantau nih cuaca di luar nih. Ini buat goreng telur kayaknya bisa deh. Tapi ini ya, meskipun teriknya kayak gini ya, matahari di Semarang, tapi entah kenapa tadi itu anginnya mendingan. Sumpah, anginnya tuh mendingan aku ngerasanya ya. Enggak sepanas angin kemarin. Kemarin tuh udah mataharinya terik, ditambah lagi anginnya panas. Nah sekarang ini agak mendingan. Tadi kan aku naik motor kan, gitu kan. Anginnya juga udah lumayan gitu. Yang enggak nyengat-nyengat banget. Tau gak sih kan kadang tuh ada tuh angin yang kalau kita kena kulit tuh bukannya dingin tapi malah panas. Nah ini enggak. Ini enggak, alhamdulillah anginnya aman meskipun cuaca agak terik ya. Lumayan buat kamu beraktivitas. Apalagi ini long weekend gak sih? Ya gak sih? Long weekend gak? Apa hari fitness? Hari fitness ada tuh. Beberapa dari kamu ada tuh yang mungkin upacara doang. Ada. Atau mungkin itu pegawai apa namanya BUMJ ya enggak yang tidak mengenal kata libur karena setiap hari adalah loyalitas. tadi ya sobat suara ya, aku mau cerita dikit. Tadi kan aku bangun pagi, terus aku ngerasa hari ini aku I feel like superstar. Bayangin aku jam 7 pagi jam 6 pagi bangun langsung pedal. Main di pedal sekarang superstar aku sekarang. Main pedal bro, aku bro tadi bro jam 7 sampai jam 8 pedal ya enggak. Terus habis pedal sarapan soto. Kita makan di soto-soto aja. Soto tanpa kecap. Nah, biar kayak Dokter Tirta ya enggak. Soto tanpa kecap. Nah, udah soto tanpa kecap terus langsung di apa siaran ya enggak, soalnya aku bakal nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra. Aku juga pengen ngasih kamu informasi terbaru dan juga ya muterin musik asik buat kamu, buat nemenin kamu hari ini. Jadi buat kamu nih hari ini yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farman Hendra. Oke?

menggenggami suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, di tanah Indonesia yang subur ini sebenarnya ya, menurutku ya, Indonesia tuh kalau misalnya di sekolah gitu kita ada pelajaran pertanian kayaknya seru sih. Ya gak sih? Nah kenapa ya kalau pas aku SD atau SMP jarang banget gitu ada pelajaran yang di luar kelas ya, kecuali olahraga, paling olahraga doang. Kayak aku tuh pengen gitu dari SD atau mungkin dari SMP anak-anak tuh udah diajarin buat kayak keluar gitu kan, terus bertani. Ya bertani-bertani iseng aja, bikin kebun kecil-kecilan gitu kan, diisi palawija, bibit-bibit palawija, cabai kah atau mungkin kentang. Lumayan loh itu, kayak gitu seru loh. Sumpah kayaknya seru deh. Di sisi lain, selain kita ngasih ilmu, ibaratnya ilmu pertanian ke anak-anak, anak-anak tuh juga bisa explore lah ya gak sih? Lebih explore, lebih tahu gimana cara merawat tanaman, lebih tahu gimana caranya kayak, oh gini toh perkembangan tanaman tuh. Menurutku lebih seru sih. Kayak yang dilakuin sama siswa SD di Canisius Pucang Sawit yang ada di Surakarta. Jadi mereka itu punya satu kegiatan yang namanya itu From School Garden to Table. Wuh, terlalu Inggris sih, tapi gak apa-apa. Sebenarnya kalau diartiin simpel banget, dari kebun sekolah langsung ke meja makan. Jadi gini, anak-anak di sana itu diajak buat berkebun bareng. Mereka itu menanam, merawat, sampai akhirnya itu memanen sendiri hasil kebunnya. Nih ya, hasil kebunnya tuh juga gak yang tanaman-tanaman kayak, apa sih namanya, kecambah gitu tuh gak. Dulu tuh aku sih cuma diajarin gimana caranya bikin kecambah gitu, udah. Dari kacang hijau. Nah ini tuh enggak, tanamannya tuh kayak mulai dari bayam, kangkung, terus timun, bahkan sampai, wow, ada telur ayam juga tuh. Berarti mereka juga merawat ayam ya. Jujur ini seru banget sih. Biasanya kan kita nih ya cuma ngelihat sayur di pasar atau di dapur gitu kan, kalau kita waktu kita kecil ya enggak. Tapi di sini nih, anak-anak itu bisa lihat langsung prosesnya dari awal. Dan gak berhenti sampai panen aja, hasil kebun itu tuh terus diolah jadi berbagai makanan sehat dan disajikan secara prasmanan. Udah diajarin berkebun, terus diajarin juga apa namanya, kebersamaan. Wih. Jadi tuh bisa dikatakan ya, di sesi kayak gini pas prasmanan gitu, anak-anak bisa milih sendiri makanan yang mereka mau, sekaligus nih ya belajar mencoba menu baru. Nah di sini nih poin pentingnya, mereka itu nggak cuma makan tapi juga belajar tentang gizi seimbang, tentang pentingnya makanan sehat yang bener-bener sehat ya, dan yang nggak kalah penting belajar untuk nggak menyisakan makanan. Jadi kalau misalnya nih kalau kayak gini kan anak-anak tuh tahu tuh takarannya, oh aku kenyang segini, oh aku kalau misalnya segini tuh kekenyangan, jadi tuh biar nggak kebuang gitu kan. Ada tuh beberapa ya di sekolah gitu kan udah disiapin makanan, malah nggak dimakan. Ih, padahal bergizi tuh, izin. Jadi kalau misalnya ada program kayak gini, menurutku bagus sih, ya nggak? Karena mereka tuh tahu sendiri tuh prosesnya, gimana cara susah, gimana susahnya gitu kan, dari nanam, ngerawat, sampai akhirnya jadi makanan di piring mereka. Jadi tuh ada rasa menghargainya gitu. Nah sekarang nih aku mau tanya ke kamu nih ya, kalau dulu nih waktu sekolah kamu ya punya kegiatan kayak gini nih, kira-kira kamu bakal lebih semangat nggak buat apa ya, bisa dikatakan tuh menjadi seorang petani atau mungkin orang yang suka berkebun gitu. Ya enggak? Karena jujur aja ya, banyak dari kita di zaman sekarang itu tuh kalau misalnya disuruh bertani atau berkebun tuh males ya. Padahal tuh kita kan negara yang kaya akan tanahnya gitu. Kita ibaratnya tuh di sini nancepin batang itu bisa jadi ketela gitu, ya enggak? Harusnya sih kalau misalnya ada apa namanya, kedepannya ada revisi tentang apa sih namanya, kalau dulu tuh cara pembelajaran gitu kan, ini dimasukin, cakep sih, ya nggak? Jadi anak-anak diajarin tuh dari awal gimana caranya berkebun, merawat, terus sampai akhirnya bisa ada di meja makan mereka. Setuju sih aku, Pak Prabowo tolong ya, ini lumayan nih Pak, ada program bagus nih dari masyarakat.

0: ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
10: Power King Push!
7: Yaudah, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
10: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
10: Mau.
11: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
11: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
11: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
11: Choco Drink
4: my mood booster.
11: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
7: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show. Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
6: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
7: Apaan sih?
12: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
6: Noregayo!
13: Fantastic, baby.

0: kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Kebakaran besar terjadi di Pasar Kanjengan, kawasan Johar, Semarang pada Rabu malam 29 April sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Menurut Dinas Perdagangan Kota Semarang, kebakaran ini mengakibatkan 468 kios hangus dengan total kerugian sekitar 5 hingga 6 miliar rupiah. Sebagai langkah penanganan, Ketua Perkumpulan Pedagang dan Jasa atau PPJ, Atmaji, menyatakan pihaknya akan mengikuti arahan Pemkot terkait relokasi pedagang yang terdampak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka usai pernyataan dinilai kurang tepat pasca terjadi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Menurutnya, keselamatan publik menjadi hal yang mutlak dan sangat penting diperhatikan tanpa memandang gender. Lebih lanjut, Arifah menyampaikan perlu adanya evaluasi demi keamanan dan keselamatan pada sistem transportasi. Menyoroti tragedi tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur, anggota Komisi 6 DPR RI, Fernando Ganinduto, mendesak Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, untuk mengundurkan diri. Menurutnya, insiden fatal seperti ini tidak bisa hanya dibebankan pada kesalahan teknis di lapangan, tetapi juga menjadi tanggung jawab manajemen puncak. Bobby juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan operasional, serta meminta transparansi investigasi dari pihak terkait. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Halah. Maaf nih. Napasku agak 11-12 ya tadi. Lari ya tadi. Aku nyari itu kan. Nyari apa namanya? Lagi nyari jajan kan. Terus nyoba tuh jalan aja kan lumayan kan cut-nya agak panjang kan. Tradisinya lagu semua. Nyari lah jajan tuh tadi aku muter-muter sekeliling kantor. Weh. Terus aku kan sudah menentukan, bukan menentukan sih, kayak masang timer aja. Aku hitung kan waktunya tadi, oh gini segini, oke cukup. Terus tiba-tiba udah apa namanya udah bunyi nih timer kayak titit-titit. Aku kira kan berarti kan udah masuk kan kalau kayak gitu kan. Lari tuh aku tuh ke sini. Gara-gara cuma nyari jajan doang di sekitar ya. Aduh, benar ya. Istirahat dulu nih aku sahabat suara ya. Menerjang panasnya Semarang, terus lari gara-gara cuma buat beli jajan. Ya Allah, Farhan. Kesalnya tahu kenapa ya kalau siaran gini tuh aku tuh perlu banget jajan gitu. Soalnya kalau misalnya aku nggak jajan, rasanya tuh kayak something special tuh ada yang hilang gitu di siaran. Biasanya tuh kalau aku jajan tuh kalau misalnya sebelum siaran tuh aku biasanya ngopi dulu, jajan ngopi. Kalau enggak ya kalau udah ngopi gitu kan, misalnya sebelum siaran udah ngopi, aku biasanya beli tuh kayak cireng atau mungkin cimol gitu. Nah tadi kan karena kalau cireng atau cimol tuh lumayan jauh kan, aku akhirnya nyari aja tuh di sekitar kantor ada Indomaret. Aku akhirnya tadi tuh beli kayak sosis, tau gak sih sosis siap makan. Nah tapi abis itu lari tuh, terus sampai sekarang lapar lagi, pengen jajan lagi. Terus soalnya tuh kalau gak ada apa namanya, gak ada jajannya, aku tuh ngerasa siaranku tuh kurang spesial. BTW ngomongin tentang yang spesial nih, aku ada info spesial buat kamu soal event nyanyi bareng Bernada Bersuara Special Edition. Wih, kira-kira Special Edition ini seperti apa? Apakah grade-nya PSA 10 kayak kartu Pokemon? Waduh. Enggak ya, jadi event nyanyi bareng Bernada Bersuara ini tuh bakal balik lagi setelah kemarin sempet kan, ya enggak? Kemarin tuh sempet Iswara bikin Bernada Bersuara volume 5. Nah, jadi kan ada mungkin beberapa dari kamu ada yang kelewatan. Nah, ini makanya nih, Iswara bikin lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan juga Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Jadi nih, kamu bisa sing along dan juga nyanyi bareng lagi sama Coach Diana. Ini kalau beruntung nih, bisa ngajakin juga Coach Patrick Clifford. Kalau dia nggak itu ya, kalau dia nggak sibuk tuh di Belanda tuh. Nah, selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan juga jajan. Karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ini acara favoritku nih. Sekalian jajan, tadi kan aku suka banget tuh nyari jajan, ya nggak? Nah, pokoknya nih ya, ajakin semua temen kamu. Karena nih, karena acara ini gratis. Kalau dengar kata gratis harusnya pada mau sih. Dan gak cuma gratis aja nih sahabat suara, ada plus-plusnya. Plusnya itu bakal dapet kain wastra. Siapa yang gak mau, udah gratis dikasih juga nih hadiah, ya gak? Nah, Bernada Bersuara Special Edition itu bakal diadain, nih ya, dicatat ya, tolong ya, hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026, jam 12:30 siang, sampai 3:30 sore, di Atrium Pollux Mall Paragon, Semarang. Nah tuh, kalau misalnya kamu nggak punya siapa-siapa, kamu mulai tuh cari di X, ya nggak? Siapa yang mau ikutan Bernada Bersuara edisi spesial? Langsung aja tuh, biasanya banyak tuh. Ntar kamu bikin grup ya nggak? Bareng-bareng tuh berangkatnya. Wah, rombongan. Kayak geng motor ya nggak? Nah, buat info lebih lengkapnya nih, kamu bisa kepoin aja di Instagram @bernadabersuara. Bernada Bersuara Special Edition dipersembahkan oleh UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, entah kenapa ya kalau pas kuliah, momen yang ditunggu-tunggu nih apalagi sama semester akhir sama mahasiswa tuh adalah wisuda, ya kan? Sumpah, nah kenapa tuh kalau misalnya kita udah semester akhir gitu kan di kuliah, kita tuh kayak rasanya tuh pengen banget cepet-cepet wisuda, ya gak? Aku kan salah satu penyintas skripsi ya, penyintas survivor skripsi yang terhitung cukup lama aku mengerjakan sebuah skripsi. Jujur, di zaman dulu tuh aku mengerjakan skripsi tuh terlalu drama ya, kayak gitu ya. Intinya tuh aku kan skripsiku kan lumayan telat, jujur aja lumayan telat. Nah, aku tuh berharap banget tuh waktu itu, ya Allah tolong dong, aku pengen segera wisuda nih, gitu. Soalnya kalau ngomongin wisuda mah, jujur ya, membayangkannya tuh indah banget gitu, ya gak sih? Panggungnya megah, terus pakai toga, senyumnya tuh, boh, full senyum lah pokoknya, ditambah lagi foto bareng keluarga. Nah, tapi nih ternyata, wisuda tuh gak cuma tentang itu. Ada satu hal yang jarang banget terlihat dan justru di situ letak magisnya. Nah, jadi nih ada salah satu rektor nih yang curhat, yaitu rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fatul Wahid. Jadi dia tuh punya kebiasaan yang sederhana, tapi menurutku tuh punya makna yang gede banget. Jadi selama hampir 8 tahun menjabat, beliau itu selalu memilih untuk menandatangani ijazah dan juga transkrip nilai secara langsung alias tanda tangan basah. Itu tangannya berotot kayak aderai, sumpah. Itu kayak aderai itu, pasti itu. Itu bro, berapa mahasiswa tuh ditandatanganin ya skripsi sama transkripnya. Katakanlah nih ada 500 mahasiswa. Berarti kan dia total melakukan 1000 kali tanda tangan. Itu tangan kanannya berotot tuh, gede banget. Tapi tangan kiri biasa aja pasti. Nah bayangin ya, di era yang sekarang itu serba digital, keputusan ini mungkin tuh terasa jadul. Tapi justru disitulah nilai spesialnya. Karena setiap tanda tangan itu gak cuma sekedar formalitas nih, tapi juga diiringi sama doa. Doa sahabat suara, dia mendoakan 500 mahasiswanya, ibaratnya 500 ya, 500 mahasiswanya lewat tanda tangannya. Setiap lembar ijazah yang dia tanda tangani, ada harapan yang ikut diselipkan untuk masa depan para wisudawan. Untuk perjalanan hidup mereka ke depannya. Bayangin deh, kamu jadi salah satu lulusan universitas itu, terus tahu bahwa ijazah yang kamu pegang itu enggak cuma hasil perjuangan kamu selama kuliah, tapi juga ada doa dari seseorang yang ikut menyaksikan perjalanan itu dari jauh. Boh. Itu, bro. Rasanya pasti jauh lebih personal, lebih hangat. Dan juga kayak lebih, apa ya, kita tuh serasa kayak ditemenin gitu. Dan kebiasaan itu dilakukan sampai wisuda periode keempat tahun akademik 2025-2026 yang kemungkinan besar jadi momen terakhir beliau sebelum masa jabatannya itu berakhir 1 Juni 2026. Ya Allah, jujur agak kasihan sih sama wisudawan selanjutnya. Tapi aku juga kasihan nih sama beliau ya. Bayangin ini kalau keberlanjutan terus, katakanlah setiap tahun nambah terus mahasiswanya, entar tangan kanannya bisa segede Hulk tapi tangan kirinya kecil kayak manusia biasa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan aku pengen ngumumin satu informasi dari dunia musik yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Kagetnya gimana kagetnya? Ah, yam. Kagetnya lemes banget. Nah, karena nih akhirnya setelah doi udah lama gak bikin album, setelah ditunggu-tunggu banyak fansnya, akhirnya Ariana Grande resmi ngumumin album terbarunya. Dan judulnya itu adalah, apa nih, pronounce-nya gimana nih? Petal. Apa petal nih? Pokoknya tulisannya tuh P-E-T-A-L, Petal. Dan bakal dijadwalin rilis ya, pada 31 Juli 2026. Album ke-8 dari Mbak Ariana Grande. Jujur, ini bakal jadi album yang menurutku bisa aja jadi top hits gitu. Karena di album sebelumnya beberapa lagu itu ada tuh yang top hits yang enggak. Nah, ini kemungkinan nih album terbarunya Ariana Grande juga bakal ngikutin kesuksesan dari album sebelumnya. Karena katanya di album ini ada yang spesial, yaitu adalah spesialnya dia tuh akhirnya balik lagi jadi musisi. Setelah beberapa waktu terakhir dia tuh kan lebih fokus tuh di dunia film ya nggak. Salah satunya tuh lewat proyek Wicked. Ya jadi wajar banget nih kalau kabar ini tuh langsung jadi sorotan fans yang udah kangen banget. Nah, akhirnya dapat nih kode keras dari Ariana Grande kalau misalnya Mbak Ariana itu bakal balik lagi ke dunia musik. Nah, sekarang bayangin deh ya, kamu nih udah lama gak dengar karya terbaru dari musisi favorit, terus tiba-tiba dia comeback dengan album terbaru. Beuh, rasanya pasti ada senengnya, ada excitednya, ada penasarannya. Nah, dalam album Petal ini katanya bakal punya konsep yang cukup dalam banget. Fokusnya itu ke tema penyembuhan, pertumbuhan, dan juga transformasi diri. Wih, apakah Mbak Ariana Grande sudah sadar nih kalau pendengar-pendengarnya itu kebanyakan mbak-mbak berambut merah yang sedang tersakiti, ya nggak? Ini kayaknya Mbak Ariana Grande sedang membantu mas-mas I Can Fixer di luar sana untuk menyadarkan mbak-mbak yang berambut merah itu. Biar mereka itu sadar gitu, ya nggak? Ini aku suka nih. Jadi ini bukan sekedar lagu yang enak didengar aja, tapi juga punya cerita, ya nggak? Dan mungkin relate sama kamu yang mungkin juga lagi suka dengerin Ariana Grande. Dan katanya nih album ini bakal berisi 12 lagu yang dikemas sebagai pengalaman mendengarkan yang intim. Artinya bisa jadi ini tipe album yang enaknya tuh didengerin dari awal sampai akhir. Jadi berkelanjutan, nggak potong-potongan, ya nggak? Jadi kamu bukan cuma pilih satu lagu aja, terus kamu ganti-ganti, jangan. Tapi kamu harus benar-benar nikmati sebagai satu perjalanan dari awal sampai akhir. Oh iya, Ariana Grande juga gak sendirian di proyek ini. Dia kembali berkolaborasi sama Ilya Salmanzadeh yang bertindak sebagai produser eksekutif. Kalau kamu familiar, Ilya tuh juga sempat terlibat di album sebelumnya Eternal Sunshine yang keluar tahun 2024. Jadi bisa dibilang ada kesinambungan vibe nih di sini sebelum pengumuman resmi ini. Sebenarnya rumor soal album Petal ini tuh udah sempat beredar karena Ariana tuh beberapa kali terlihat membagikan momen di studio. Dan seperti biasa ya, fans tuh langsung ngeraba-ngeraba lah. Ya gak sih, ini lagi ngapain ya, rekaman lagu baru kah? Atau cuma sekedar dubbing-dubbing lucu, ya gak? Ternyata beneran, Kak Ariana itu bakal bikin album barunya yang nantinya bakal keluar tanggal 31 Juli. Wah, jujur, aku sebagai mas-mas I Can Fixer gak sabar karena tadi katanya ini tuh isinya tentang penyembuhan, ya gak sih, pembenahan diri. Gimana kalau misalnya kita dengerin lagunya Ariana Grande dari album sebelumnya yang Eternal Sunshine, yang judulnya juga sama, Eternal Sunshine. Jadi buat kamu, langsung aja nih, dengerin Ariana Grande, Eternal Sunshine.

0: masih lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Pollux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill keseruan acara UMKM Grande 2026 di live TikTok Iswara Semarang. Kita bakal bikin kamu gak betah di rumah dan berangkat langsung ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal, ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus live

0: muda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia Gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur rebung yang lebih basah. Kalau lumpia pemuda adalah pengembangan dari anak cucunya Gang Lombok. Rasanya juga lebih manis dan garing. Kalau saya sih lebih suka lumpia yang gratis. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: ngabisin waktu kamu itu sama siapa? Sama orang spesial kah? Atau mungkin sama orang yang pengennya kamu jadiin orang spesial tapi dianya gak mau? Kesian. Ya apalagi sekarang kan ini juga hari spesialnya kota Semarang ya, karena Semarang itu ulang tahun ke-479. Ini habis ini sahabat suara jam 12-an lah ya, aku bakal ngerangkumin event yang bisa kamu datengin nih hari ini. Jadi kamu gak di rumah aja, biar gak biar gak gabut-gabut banget ya, gak kamu bisa keluar hari ini. Karena banyak banget acara yang ada di kota Semarang, ya gak sih? Ulang tahun nih Semarang, masa gak dirayain? Lemparin tepung lah, lemparin tepung. Kayak orang ya jatuhnya ya. Ulang tahun dilemparin tepung, lemparin telur gitu. BTW ngomongin tentang something special, apalagi event spesial nih. Aku bakal ngasih kamu info atau event ya, event nyanyi bareng bernada bersuara special edition. Spesialnya spesial apa sih? Apakah lebih spesial dari nasi goreng spesial? Oh, tentu iya dong. Jadi nih, event nyanyi bareng bernada bersuara itu bakal balik lagi ya. Setelah kemarin ada volume kelima, itu udah seru-seruan, banyak banget nyanyi Yura Yunita. Bahagia harus gimana sih lagunya? Aku gak tahu lagi, maaf. Nah, kenapa nih kok bisa bernada bersuara ini bisa dikatakan yang event ini tuh edisi spesial? Karena bernada bersuara tuh bakal ngadain event ini bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan juga Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Jadi kamu tuh bisa sing along dan nyanyi bareng lagi sama Coach Diana. Nah, selain nyanyi bareng nih, kamu juga bisa belanja dan juga jajan, karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Pokoknya ajakin semua teman kamu, karena acara ini gratis plus bakal dapet kain wastra. Beuh, kapan lagi acara gratis kamu dapat hadiah?
1: Wah, aku sih berangkat ya, kalau gak ketiduran.
0: Ya gak sih? Ini jujur ya, bernada bersuara special edition ini tuh kesannya tuh kayak festival gitu. Udah ada jajanan-jajanannya tuh di sana. Tapi gestarnya itu kamu sama orang-orang yang ada di sekitarmu yang nyanyi bareng. Nah, kalau misalnya nih kamu kepo ya, kamu kepo, ini kapan sih diadainya? Diadainya kapan sih? Nih ya. Siapin kertas, siapin HVS, siapin bolpen, siapin laptop, siapin printer. Kamu catet, kamu kasih caps lock, kamu tebelin, kamu garis miring. Pokoknya gimana caranya kamu harus ingat. Bernada bersuara special edition itu bakal diadain hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026, jam 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Powax Mall Paragon Semarang. Nah, tuh, kamu nyanyi dari jam 1 sampai jam 4 gratis. 1:30 sampai 3:30 gratis. Terus kamu juga dikasih hadiah. Ini nyanyi bareng-bareng juga. Ini ibaratnya tuh karaoke versi gratis plus dapat hadiah. Wah. Kan kalau di karaoke bayar tuh. Ini gratis, Bos, nyanyi bareng-bareng, Bos. Nah, kalau misalnya kamu kepo nih, buat info lebih lengkapnya aku bisa lihat di mana deh. Langsung aja cek Instagramnya ya di @bernadabersuara. Kamu follow, terus kamu notifikasinya kamu nyalain tuh biar setiap kali ada postingan itu keluar tuh notif, biar kamu tuh ingat terus, ya nggak? Tuh, ingat-ingat ya, tanggalnya ya. Tanggal 7 Mei 2026, jam 12:30 siang sampai jam 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Bernada Bersuara Special Edition dipersembahkan oleh UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara ya, masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra. Dan aku pengen ngomongin hal yang lagi viral atau lagi happening banget nih di Indonesia, yaitu kartu Pokemon. Pokemon. Ya, ya tahu. Sekarang tuh entah kenapa kartu Pokemon itu balik lagi ke masa jayanya. Kan itu kan, kalau ngomongin kartu Pokemon kan tahun 90-an, 2000-an awal kayak gitu kan. Pada hunting tuh kartu Pokemon anak-anak kecil gitu. Terus habis itu dibuat, kalau dulu tuh apa ya permainan yang waktu kecil aku mainin tuh Umbulan. Umbulan tuh gimana ya? Jelasinnya ya, Umbulan tuh jadi ada dua kartu gitu kan. Dibattlein tuh kartunya. Dibattlein sama punya teman kita. Terus ntar dilempar ke atas, ntar yang buka itu yang menang. Kalau yang nutup itu yang kalah. Jadi ini ada pengaruh juga nih sama gaya gravitasi. Kayak gitu dulu Umbulan tuh. Padahal kan kalau misalnya kartu Pokemon setauku tuh cara battle-nya kan kayak main Yu-Gi-Oh kan, kartu Yu-Gi-Oh. Nah, tapi kalau dulu mainnya pakai Umbulan. Nah, sekarang balik lagi nih. Viral lagi nih kartu Pokemon, karena kan kartu Pokemon tuh ada yang bisa dikoleksi kan sama kolektor, dan itu harganya boh. Gila, bro. Sumpah. Aku tuh waktu itu pernah ngeliat di live streamingnya Winda Basudara. Dia itu pernah beli kartu Pokemon harganya itu ratusan juta. Padahal cuma gambar Pikachu. Aku juga bingung tuh. Banyak banget tuh syaratnya, soalnya bisa harga segitu tuh banyak banget syaratnya. Katanya tuh harus di apa sih? Dicek dulu. Ada tuh organisasi yang ngecek kartu Pokemon itu bagus apa enggak, kualitasnya itu ada. Namanya tuh kalau nggak salah tuh PSA, PSA grading tuh, profesional apa gitu. Itu kalau misalnya PSA 10 terus kartunya langka, itu harganya bisa ratusan bahkan sampai miliaran rupiah. Gokil nggak tuh? Setauku tuh ada kartu Pokemon yang mahal banget tuh dipakai sama YouTuber Jack Paul. Di itu tuh kalau nggak salah kartu Pikachu 1/1 dan itu PSA 10, harganya tuh kalau nggak salah tuh nyampe di angka berapa miliar gitu, berapa juta dolar apa berapa miliar gitu, aku lupa. Dan itu mahal banget, sumpah. Dan sekarang nih, gara-gara emang kartu Pokemon ini udah setara kayak harta karun. Nah, ini nih, akhirnya ya negara itu juga udah mulai melihat ini tuh sebagai hal yang ini kayaknya ada bisnisnya deh. Maksudnya bukan ke arah ke negatif ya, lebih ke melindungi orang-orang yang emang suka banget sama atau suka banget ngumpulin kartu-kartu koleksi Pokemon ini. Soalnya nih, Menteri Perdagangan Budi Santoso itu tuh pengen ikut mengawasi fenomena ini lewat Direktorat Perlindungan Konsumen dan juga Tertib Niaga atau yang dikenal sama PTKN. Ya tujuannya tuh jelas supaya itu transaksinya tuh tetap aman dan masyarakat tuh nggak ada yang dirugiin. Takutnya nih kalau misalnya nggak ada pengawasnya, itu tuh serem loh kalau misalnya ada penipuan atau ada apa. Misalnya nih, aku kemarin dapet nih kartu Pokemon harga 300 juta yang harusnya harga 600 juta ya nggak. Tapi pas sampai di rumahku kartu Pokemonnya nggak Pikachu namanya, tapi kartu apa Pikanya Pika apa ya? Pika Ambon. Pika Ambon ya, malah makanan tapi kan susah ya nggak. Makanya nih akhirnya tuh lewat PKTN. Kementerian Perdagangan tuh mulailah mengawasi ini. Nah, sebenarnya itu lebih enak juga sih kalau misalnya ada pengawasnya kayak gini, karena di satu sisi kartu Pokemon kan juga jadi koleksi yang bisa dikatakan nilainya tuh tinggi banget. Tapi di sisi lain, resiko kalau kamu mengoleksi kartu Pokemon itu tuh juga nggak kecil, apalagi kalau kamu nih ya nggak paham detailnya. Yang jelas fenomena ini tuh nunjukin satu hal, bahwa sesuatu yang dulu dianggap mainan doang itu tuh sekarang tuh bisa berubah jadi barang yang bernilai tinggi. Tergantung waktunya ya, tapi ya, dan juga tergantung minat orang buat ngebeli barang itu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, Sahabat Suara. Seperti janjiku tadi, kan hari ini Semarang kan ulang tahun yang ke-479. Udah mau 500 tahun aja ya Semarang, gak kerasa. Berarti udah mau setengah bukan, setengah milenium. Ya gak sih? Setengah milenium bro, udah mau setengah milenium, 500 tahun, 479. Nah makanya nih, di ulang tahun Semarang yang ke-479, masa sih kamu gak mau merayakan ulang tahun Semarang yang ke-479? Ya gak? Kan ini kan juga lagi liburan, lagi libur, abis long weekend juga, ini masih long weekend juga, jadi ya kenapa nggak kamu keluar, spend time with your family? Wih, kok Inggris, bahasa Inggrisnya keren banget ya aku ya. Atau mungkin kamu pengen menghabiskan waktu sama pasangan kamu, pacar kamu, HTS-an kamu yang nggak mau pacaran itu. Atau mungkin sama friendzone-an kamu yang nggak... Keluar aja ya Sahabat Suara, main kek ya nggak, sekalian nih mumpung Semarang ulang tahun. Meramaikan lah jatohnya ya nggak sih. Seru-seruan, keluar, jangan di rumah terus, nginjak rumput guys, ayo guys. Nginjak rumput, jangan di kamar mulu. Wow, di kamar mulu, digelapin kamarnya ya nggak. Nggak mau keluar, keluar kalau makan sama mandi doang. Nginjak rumput. Ya nggak sih, sekalian merayakan ulang tahun Semarang ya nggak. Soalnya nih, selain Semarang ulang tahun, kalau Semarang ulang tahun kan pasti kan banyak banget perayaan. Nah, banyak perayaan, otomatis banyak juga event-event yang bisa kamu ikutin hari ini. Udah aku rangkumin beberapa event yang bisa kamu ikutin hari ini. Jadi kalau misalnya nih kamu bingung ntar malam, kemana ya rencana ya? Semarang ulang tahun, tapi aku nggak tahu mau kemana. Nah, stay tune aja. Udah aku siapin, udah aku rangkumin, udah aku bikinin buat kamu spesial. Jadi biar nanti malam kamu nggak cuma di kamar aja itu, di pojokan kamar sambil nangis. Jangan. Kalau bisa kamu hari ini bahagia karena Semarang lagi ulang tahun, ya nggak? Jadi buat kamu yang kepo hari ini ada event apa aja, stay tune aja Sahabat Suara. Dan kalau misalnya nih kamu udah tahu, aku mau ngasih tahu dong buat Sahabat Suara yang lain, ini ada event ini, ada event ini, ada event ini. Nah, langsung aja share ke WhatsApp kita ya di 0811 2700902. Atau juga bisa lewat question box tuh yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Langsung aja Sahabat Suara, aku tungguin.

TikTok juga nih. Jadi buat kamu yang pengen langsung interaksi sama aku, bisa langsung aja di live TikTok kita di @iswara.smg. Wih, udah ramai banget nih, cepet banget nih ya kayaknya ya. Ada siapa aja nih? Wih, ada Kak Rahmat Supri, ada Om Rahmat ya. Ini Om Rahmat, bapak-bapak ronda kita yang menemani kita setiap malam ya. Wih, terus ada juga nih, ada Autoimun. Halo kakak, halo. Wih, terus apa nih Kak El? Sampai ku belain naik kereta demi ketemu kamu ya. Aku juga mau ketemu kamu Kak. Nggak usah naik kereta, kita main lewat itu aja, kita playnya via online aja, online, kita main di online aja. Iya ngerunda mas, nah ya kan. Om Ahmad ini suka banget nonton live TikTokku pas dia lagi ngerunda, bahkan aku pernah diajakin ngerunda tuh, ngerunda virtual, susah sih tapi sih. Semangat, ya thank you. Oh iya, nih aku mau, aku udah nyiapin event buat kamu nih nanti malam. Jadi biar kamu pas ulang tahun Semarang tuh gak diem-diem aja di rumah. Nih langsung aja kita ke event pertama. Ada Semarang Night Festival. Pasti setiap tahun kalau misalnya Semarang ulang tahun tuh ada nih event ini nih, Semarang Night Festival. Sebenarnya tuh ini udah ada pas dari aku kapan ya? Kayaknya aku dari SMP tuh, saya ingatku ya pas aku SMP tuh ada tuh Semarang Night Festival, ya gak? Dan biasanya tuh kalau misalnya siswa-siswa biasanya tuh diajakin jadi model tuh, model parade di Semarang Night Festival. Dan acaranya tuh bakal berlangsung 2-3 Mei, jadi sampai besok. Kalau misalnya kamu mau ikutan Semarang Night Festival, bisa tuh, kamu tuh sampai besok tuh diem tuh di lapangan Pancasila Simpang 5 tuh. Dan Semarang Night Festival ini bukan cuma apa ya, bukan cuma parade aja, tapi bakal banyak pengisi acara nih, dan juga festival UMKM dan juga kuliner. Beuh, seru nggak tuh? Kamu bisa jajan tuh sama orang tersayang kamu. Tapi kalau punya, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Gitu aja ya, sabar. Terus selain ada UMKM, bakal juga ada lomba seni dan juga budaya. Terus juga nih ada demo kreasi lumpia. Kira-kira lumpia yang bakal dikreasiin kayak apa? Apakah diisi pisang dan coklat? Enak juga tuh lumpia pisang coklat. Apakah bakal diisi bakso? Sekuah-kuahnya, semangkok-mangkoknya. Tapi susah kalau kayak gitu ya nggak? Ini ada juga nih masian lumpia maca. Bagus! Lumpia maca, bagus banget tuh. Boleh lumpia maca. Dan gak cuma activity aja, bakal ada penampil juga. Bakal ada musisi yang bakal ngisi event ini juga. Bakal ada band lokal Sweet Pearl. Ini jujur ya, ini salah satu band underrated Semarang yang bagus banget menurutku. Dengerin aja, di Spotify udah ada. Dia udah punya EP kalau gak salah, apa punya album juga ya, kayaknya EP deh. Dia udah punya EP. Dan kalau misalnya kamu pengen nonton, itu bagus banget, sumpah. Bandnya, dengerin aja dulu lagunya di Spotify. Cari aja Sweet Pearl, ya gak? Terus nih, yang headlinernya nih, penampilnya nih, tanggal 2 Mei itu bakal ada teng tereng teng teng deng deng teng tereng teng teng deng deng teng. Gimana sih lagunya Wali itu, aku lupa lagi. Kau bilang padaku, bakal ada Wali sahabat suara. Wah, kapan lagi ya ngelihat band yang bakal mengobati guilty pleasuremu. Jadi acara Semarang Night Festival ini kamu gak usah malu-malu buat nyanyi Wali nanti. Soalnya bakal banyak banget orang tuh yang nyanyi Wali tuh. Dan mungkin bisa nyanyi bareng juga ya. Itu yang tanggal 2 Mei. Yang tanggal 3 Mei kamu kepoin sendiri aja ya di akun Disbud Par Kota Semarang. Kamu kepoin aja, itu juga ada jadwalnya udah lengkap. Jadi kalau misalnya kamu pengen datang ke sana, langsung datang aja ke sana. Oke, buat kamu nih kayak yang kepo, selain itu ada event apa lagi ya? Kan itu kan event outdoor, aku pengen dong event indoor tapi yang juga dihibur. Nah, habis ini bakal aku kasih tahu event indoor yang bikin kamu terhibur. Oke? Stay tune aja sahabat suara.

0: Setia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
9: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
10: Mau.
11: Choco Drink Hot Classic.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Ya, sahabat suara, masih ngomongin event spesial ulang tahun Kota Semarang tanggal 2 Mei tahun 2026. Ulang tahun yang ke-479. Untung ingat ya sama ini, buka contekan. Takut nih kalau salah ya, maaf. Nah, tapi ini sebelum aku ngebahas event yang ada hari ini, aku bakal bahas event spesial juga, tapi nggak hari ini. Nah, event apa tuh Mas Farhan Marhendra? Nah, nih ya, buat kamu nih yang mungkin suka nyanyi bareng, kemarin juga sempet kan, kita udah ngadain Bernada Bersuara volume yang 5, tapi kamu ketinggalan karena mungkin ketiduran ya. Salah satunya siapa? Aku. Nah, Bernada Bersuara Special Edition bakal ada lagi nih. Jadi, event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial. Kenapa spesial? Karena bakal bareng sama UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kalau sama Bank Indonesia gitu, kalau nyanyi suaranya bagus, disawer nggak? Nggak. Kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu, nggak disawer ya. Jadi, kamu jangan berharap disawer, tapi kamu berharapnya bahagia, senang. Soalnya, udah pasti sih, kamu bakal seneng sih ya. Jadi ini kamu bisa sing along bareng, dan juga nyanyi bareng sama Coach Diana. Nggak sama Coach Alex ataupun Coach Kerik ya, sama Coach Diana. Soalnya kalau sama Coach Alex atau Coach Kerik, kamu bakal diajarin gimana cara menang kayak Manchester United. Nah, selain nyanyi bareng nih ya, kamu juga bisa belanja dan jajan. Buat ngedate bisa nih, aso ini ya nggak? Kamu ajakin itu kan gebetan kamu. Kamu mau nggak nyanyi bareng? Terus mungkin gebetan kamu bilang, aku nggak mau ya kalau di karaoke. Tenang aja. Karena aku bakal ngajakin kamu ke Bernada Bersuara Special Edition. Aku mau. Pasti gitu. Pasti mau deh. Kalau nggak mau berarti emang dia nggak maunya sama kamu ya. Bukan karena nggak mau ikut eventnya. Nah, kenapa nih ya kamu bisa belanja dan juga jajan? Soalnya tuh di sana bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Pokoknya nih ya, ajakin semua teman kamu, keluarga kamu, bahkan sampai ke pacar kamu, atau mungkin ke HTS-an kamu, atau mungkin ke gebetan kamu, atau mungkin sama mantan kamu, atau mungkin sama pacarnya teman kamu yang udah di yang hubungannya udah di ujung tanduk. Bisa tuh kamu ajakin ya. Karena acara ini tuh bakal gratis. Plus, kamu bakal dapet kain wastra. Wih, apa tuh kain wastra? Makanya ikutan biar kamu dapet kain wastra tuh kayak apa. Bisa ngeliat, bisa megang buat kamu yang kepo sama kain wastra tuh apa. Nah, ini ya buat tanggal sama info-info lainnya nih, Bernada Bersuara Special Edition itu bakal diadain hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026, jam 12:30 siang sampai jam 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Nah, buat info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Bernada Bersuara Special Edition dipersembahkan oleh UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia.

balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Panggilan buat semua sahabat suara. Ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singalong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singalong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/bbs/06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 1:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See you!

aja nih, Stand Up Indo Semarang bakal ngelanjutin lagi event Semarang Live Project dengan tema Work Life Balance. Siapin perut kamu buat ketawa ketiwi bareng para komika Semarang yang siap ngeluapin keluh kesah mereka sebagai karyawan. Cuma Rp75.000 aja, kamu udah bisa lihat performance dari komika Adit Didot, Faisal Aditama, Ilham, Wafiq, Arum, dan Dimas Teni. Catat tanggalnya hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @standupindo_smg.

0: 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Brand Day 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin? Percuma! Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, Games Picnic, dan DJ Party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit Skena dan Culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat, Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram

0: tapi yang di outdoor, ya nggak, yang di luar ruangan. Kamu mungkin tipenya bukan orang yang suka di luar ruangan, ya nggak sih, yang nggak pengen gerah-gerahan. Terus kalau kamu bertanya-tanya, Ting ada nggak sih, Han ada nggak sih event yang di dalam ruangan aja, yang bisa ketawa-ketawa, yang happy-happy, lah. Udah aku siapin nih, ada satu event dari Stand Up Indo Semarang ya. Ada Semarang Love Project, di mana ini tuh apa ya, kayak event bisa dikatakan tuh apa ya, maraton lah, maraton stand up show. Nah itu tuh ada 4 judul, udah jalan satu judul, dan ini judul kedua yang bakal bukan tampil siapa ya, bakal diadain malam ini nih tanggal 2 Mei, yaitu ada Work Life Balance. Dan event ini tuh bakal ngomongin tentang orang-orang yang lagi capek kerja, lagi ngerasain kerasnya dunia, ya gak sih? Dan kita juga, kok kita sih, dan Stand Up Indo Semarang mungkin ya terinspirasi dari kemarin kan abis hari buruh, ya gak sih? Tanggal 1 Mei kan hari buruh tuh, May Day. Nah makanya sekalian nih, bikinnya tanggal 2, sekalian memperingati kota Semarang dan juga sekalian memperingati hari buruh internasional, yang hari buruh lah, ya gak? Jadi makanya kalau misalnya kamu udah ngerasa capek kerja, ah kok capek lagi, bisa gak sih ketawa-ketawa bahas kerjaan? Bisa kok, langsung aja kepoin IG-nya di @standupindosemarang. Itu udah ada tuh informasinya tentang work-life balance, tentang info-info mungkin ada tiket OTS atau apa. Langsung aja kepoin di @standupindosemarang. Ya, itu ya sahabat suara, beberapa event yang udah aku recap buat kamu, udah aku rangkumin buat kamu. Jadi kalau misalnya nih hari ini kamu gak tahu mau kemana, padahal pengen ikut merayakan ulang tahun Semarang, nah, langsung aja tuh datang ke beberapa event yang udah aku sebutin tadi. Kalau misalnya kamu memang masih gak mau keluar rumah, ya sudah, terserah. Aku doain ntar badan kamu nempel terus tuh sama kasur. Waduh, doanya jelek banget ya. Maaf. Udah jam 1 juga ya sahabat suara, aku sekalian pamit. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 10. Terima kasih juga buat siapa nih broadcast operatornya, Mas Ferik. Thank you Mas Ferik udah nemenin dan juga ngebantuin nanti secara teknis. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue kan kemarin sepedaan turun ke Simpang 5, Pak. Sepedaan dari atas. Dari rumah ke Simpang 5. Nontonin bocil-bocil BMX balapan.
2: Put.
3: Oh, push bike.
2: Kok push bike
3: atau BMX?
2: BMX.
3: Oh iya, lo saya put.
2: Kalau push bike kan bunyinya dak.
3: Pake pantofel lo, man. Hari minggunya yang gue belajar diving.
2: Gimana tuh? Seru gak tuh? MHSB.
3: Seru sih, cuman dari jam 7:30 sampai jam 12-an baru keluar dari air. Baru keluar dari air, Pak.
2: Gue pikir naik turun, makanya. Ini gak bener-bener di dalam kolam. Gue dari 7:30 sampai 12:30 baru turun dari sadel. Orang kok udah pada tua nyiksa diri. Bukan istirahat.
3: Gue jam 10 itu kayak, ini kita kapan istirahat?
2: Gue capek di dalam air.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

Ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singalong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singalong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra.

Langsung aja daftar di bit.ly/BBSFall06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026, jam 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @BernadaBersuara. Yuk, seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See

0: kedua di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin kota Semarang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan penampilan terbaik mereka di panggung spektakuler show. Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan menjadi The Real Idol Season 14. Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan spektakuler show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID.
1: Indonesian Idol, home of the idols.

0: bakso-nya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Kebakaran besar terjadi di Pasar Kanjengan, kawasan Johar, Semarang pada Rabu malam 29 April sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Menurut Dinas Perdagangan Kota Semarang, kebakaran ini mengakibatkan 468 kios hangus dengan total kerugian sekitar 5 hingga 6 miliar rupiah. Sebagai langkah penanganan, Ketua Perkumpulan Pedagang dan Jasa atau PPJ, Atmaji, menyatakan pihaknya akan mengikuti arahan Pemkot terkait relokasi pedagang yang terdampak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka usai pernyataan dinilai kurang tepat pasca terjadi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Menurutnya, keselamatan publik menjadi hal yang mutlak dan sangat penting diperhatikan tanpa memandang gender. Lebih lanjut, Arifah menyampaikan perlu adanya evaluasi demi keamanan dan keselamatan pada sistem transportasi. Menyoroti tragedi tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur, anggota Komisi 6 DPR RI, Fernando Ganinduto, mendesak Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, untuk mengundurkan diri. Menurutnya, insiden fatal seperti ini tidak bisa hanya dibebankan pada kesalahan teknis di lapangan, tetapi juga menjadi tanggung jawab manajemen puncak. Bobby juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan operasional, serta meminta transparansi investigasi dari pihak terkait. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

0: Dunia kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgen di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Pangandaran kedua di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin Kota Semarang.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
7: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
6: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
7: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
6: Apaan sih?
8: Tenang, tenang, tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama? Iya. Variety show? Iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
9: Noregayo!
10: Fantastic, baby.
11: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
12: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
13: Baru? Wih, keren pack barunya.
12: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
13: Wow.
14: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
12: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
14: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
12: Amazing!
14: Masa nggak mabar lagi?
12: Iya lagi, iya lagi.
14: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
12: Dari Wings Food.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Suara warga Indonesia.

balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Panggilan buat semua sahabat suara. Ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singalong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singalong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/bbs/fall06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026, jam 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See you sahabat suara. Yang lagi jenuh sama kerjaan dan pengen hiburan yang ngakak kocak, mending kamu datang ke event Semarang Live Project aja nih. Stand Up Indo Semarang bakal ngelanjutin lagi event Semarang Live Project dengan tema Work Life Balance. Siapin perut kamu buat ketawa ketiwi bareng para komika Semarang yang siap ngeluapin keluh kesah mereka sebagai karyawan. Cuma Rp75.000 aja, kamu udah bisa lihat performance dari komika Adit Didot, Faisal Aditama, Ilham, Wafiq, Arum, dan Dimas Teni. Catat tanggalnya hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @standupindo_smg.

0: mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, Games Picnic, dan DJ Party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit Skena dan Culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat, Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @yamahajateng dan @iswara.smg.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar.

FM Medan 96.3.

0: Setia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singalong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singalong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/BBS06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See you!

0: Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgen di Semarang? Tapi apa ya?
1: Indonesia.
2: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Kebakaran besar terjadi di Pasar Kanjengan, kawasan Johar, Semarang pada Rabu malam 29 April sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Menurut Dinas Perdagangan Kota Semarang, kebakaran ini mengakibatkan 468 kios hangus dengan total kerugian sekitar 5 hingga 6 miliar rupiah. Sebagai langkah penanganan, Ketua Perkumpulan Pedagang dan Jasa atau PPJ, Atmaji, menyatakan pihaknya akan mengikuti arahan Pemkot terkait relokasi pedagang yang terdampak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka usai pernyataan dinilai kurang tepat pasca terjadi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Menurutnya, keselamatan publik menjadi hal yang mutlak dan sangat penting diperhatikan tanpa memandang gender. Lebih lanjut, Arifah

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang gak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Warga.

0: merah alias bulan Mei. Bisa dibilang bulan Mei ini adalah bulan terbaik buat para pekerja nih sahabat suara. Soalnya setelah kemarin aku lihat kalender nih, ternyata banyak banget long weekend di bulan Mei. Ada sekitar 2-3 long weekend deh kayaknya. Mungkin beberapa dari kamu udah nyiapin mau liburan kemana bulan Mei nanti? Tapi yang pasti, setiap minggunya bakal aku temenin di Jawara jajaran lagu pilihan Iswara. Pokoknya pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke chat Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi nih buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk nih ke Jawara dan diputer sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, ada Hara, Jurus Jitu.
1: Nomor 12.

0: RMI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Bernadia Rabunjau. Akhirnya terjawab juga ya rumor yang ngomong kalau Bernadia sama Iqbal itu sebenarnya pacaran gak sih? Pasti para fans Iqbal Mania udah ketar-ketir tuh, ya kan? Soalnya sebelum musik video lagu ini keluar, Bernadia itu sempat posting foto gitu pakai kamera analog bareng sama yang katanya Iqbal Ramadan, sahabat suara. Dan bener aja, ternyata itu memang Iqbal. Tapi tenang aja, sahabat suara, kedekatan mereka di foto itu bukan karena mereka berdua itu pacaran kok. Ternyata mereka berdua itu lagi ada project syuting video klip buat lagu terbarunya Bernadia yang judulnya Rabunjau. Lagu ini nyeritain tentang rindu yang samar gitu deh, penantian tanpa kepastian dan ekspektasi yang gak pernah jadi kenyataan. Aduh, sedihnya. Gak tahu kenapa ya, lagu ini tuh rasanya lebih minimalis dan lebih intim aja, sahabat suara. Lagunya santai, pendek, tapi liriknya ngena banget. Lagu ini juga jadi rilisan kedua dari Bernadia yang nantinya bakal jadi bagian dari album keduanya nih. And so far, dua lagu baru dari Bernadia oke semua menurut aku. Kita tinggal tunggu aja ya, apakah lagu-lagu lain di album kedua bakal dirilis satu persatu atau habis ini langsung rilis satu album full. Tapi yang paling penting, hubungan Iqbal sama Bernadia udah kejawab ya. Itu cuma buat video klip, jangan dilebih-lebihin deh. Tapi jujur, tetap baper sih lihat video klipnya. Kenapa gak Iqbal sama aku aja gitu loh, aduh. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.
1: Nomor 10.

0: suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di Chart Juara minggu ini. Ada Shakira Fir, Tatap Mata. Ada yang pernah ngalamin cinta monyet gak sih? Aduh, cinta monyet ya, bukan pacaran sama monyet. Kayak lagunya Shakira yang satu ini nih, yang nyeritain soal perasaan berbunga-bunga waktu jatuh cinta di masa remaja alias cinta monyet. Semua orang pasti pernah ngalamin deh kayaknya. Biasanya cinta monyet itu terjadinya waktu masih SMP atau masih SMA nih sahabat suara. Dikemas dengan nuansa pop yang ceria, lagu ini itu diciptain buat naikin mood kamu waktu lagi love bombing sahabat suara. For your information, ini adalah single kedua Shakira setelah dia itu ikut Indonesian Idol season 13. Shakira juga ngomong kalau lagu ini itu nyeritain soal keinginan buat bener-bener menatap mata sang gebetan yang dia suka, bukan cuma lewat chat atau video call doang. Bisa dibilang lagu ini itu dibuat dan dinyanyiin sama orang yang tepat sahabat suara. Lagunya soal cinta monyet, dibawain sama Shakira yang umurnya masih 16 tahun. Wah, komplit. Jadi bisa dipastiin lagu ini bisa relate banget sama kamu. Tapi kalau ngomongin soal cinta monyet, semua orang pasti pernah ngalamin ya kan? Se-introvert-introvertnya kamu, pasti zaman SMP atau SMA pernah deh naksir sama orang. Dan itu wajar ya. Kalau menurut Google nih, cinta monyet adalah pengalaman umum dalam proses pendewasaan tuh. Kamu dikasih rasa individualisme karena kamu ngerasain emosi yang intim buat seseorang atau orang asing nih. Jadi nikmatin aja. Yang penting inget ya, cinta monyet bukan pacaran atau suka sama monyet. Next, kita langsung lanjut aja yuk. Ke posisi 7 nih, ada Deabdil spontan tanpa uhuy.
1: Nomor 7.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Asam yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asam di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asamnya. Selain pohon asam, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: RMI Suara, Suara Warga Indonesia. Dan itu dia, Yofi Widianto, Kim, Neida, Kini yang jadi Big Five kita di minggu ini. Kamu bayangin nih, satu lagu diisi dan dibuat sama 5 musisi top di Indonesia. Apalagi nih kalau bukan lagu yang judulnya Kini yang dibawain sama Yofi Widianto, Neida X Hi-Fi, Arsy Widanto, Raim Laude, dan Monica. Zaman sekarang itu gak ada musisi jalan sendiri. Harus bisa saling support, tumbuh bareng, kayak gini nih. Kolaborasi ini gabungin musisi legend Yofi dan para generasi muda zaman sekarang. Makanya lagu ini punya aransemen yang bisa dibilang baru banget. Gabungin pop elegan dengan sentuhan light R&B yang smooth banget. Aransemen yang baru ini bisa mengubah lagu legend yang tadinya punya nuansa sendu jadi karya yang jauh lebih fresh, sahabat suara. Yofi juga ngomong kalau kolaborasi ini adalah upaya buat ngasih nafas baru ke karya-karyanya biar tetap relevan sama anak zaman sekarang nih. Tapi satu langkah yang bagus sih menurut aku, daripada bikin lagu sendiri dan berusaha buat ngikutin lagu zaman sekarang kan, mending bikin aransemen lagu lama bareng penyanyi muda kayak gini. Akhirnya Mas Yofi bisa sekalian belajar kan sama anak-anak muda zaman sekarang, Mas. Kayak pepatah yang bilang nih, sambil menyelam minum air, ngerjain satu pekerjaan sekaligus bisa nyelesain pekerjaan atau tujuan lain. Asik. Yang paling asik sendiri nih gue, aduh. Langsung aja kita dengerin di podium keempat, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Nomor 4.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Nomor 3.

0: 92 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita. Ada Tadi, Isyana, Mako, and Red Rose, Tunggu Aku. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Cek Jawara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Hara, Jurus Jitu. Di peringkat ke-11 ada Bernadia, Rabun Jauh. Di peringkat ke-10 ada Ariel, Dulu Kita Masih Remaja. Di peringkat ke-9 ada Lomba Sihir, Andai Saja. Di peringkat ke-8 ada Syakira Fir, Tatap Mata. Di peringkat ke-7 ada Deb Deal, Spontan Tanpa Uhuy. Di peringkat ke-6 ada Sal Priadi, Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Di peringkat ke-5 ada Yofi Widianto, Kim dan Neida, Kini. Di peringkat ke-4 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di peringkat ke-3 ada Keljo, Ya Sudahlah. Di peringkat ke-2 ada Tadi, Isyana, Mako and Red Rose, Tunggu Aku. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota Chat Jawara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Salma Salsabil, Sesal.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini. Nomor

0: 105,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations ya buat Salma Salsabil Sesal. Lagi dan lagi Salma Salsabil selalu ada di chart juara kita nih sahabat suara. Kali ini giliran lagu berjudul Sesal yang punya nuansa sendu dan punya tema soal penyesalan dan perpisahan gitu. Secara garis besar, lagu ini tuh gambarin perjuangan buat nerima kenyataan yang pahit setelah perpisahan dan penyesalan karena sadar kalau orang yang dia sayang tuh udah bener-bener pergi. Lagu Galau Satu ini berhasil dapet 3 juta streams di 3 bulan pertama setelah lagu ini rilis, sahabat suara. Keren banget ya. Musik video lagu ini juga udah ditonton lebih dari 4,6 juta kali nih. Tapi kalau menurut aku, yang bikin lagu ini ngena banget di hati adalah suara dari Salmanya sendiri nih. Plus, lagu ini didominasi sama suara piano aja. Jadi kalau kamu lagi dengerin lagu ini itu pas lagi sendiri, terus ditemenin sama hujan, pasti air mata kamu juga pelan-pelan bakalan netes, sahabat suara. Tapi kalau kamu relate ya, yang namanya penyesalan itu emang datangnya di akhir. Karena kalau di awal itu namanya pendaftaran. Yang jadi pertanyaan adalah, seberapa lama ya nyeselnya? Ingat ya sahabat suara, nyesel kelamaan itu juga gak baik loh. Daripada ngebuang waktu buat nangis dan nyesel, mending kamu pakai buat fokus sama diri sendiri aja nih. Ngembangin potensi diri biar jadi lebih baik, ngerawat diri jadi lebih ganteng, jadi lebih cantik. Percaya deh, jodoh nanti bakalan datang sendiri. Kayak aku nih, masih nungguin jodoh dari 3 tahun yang lalu. Tolong. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Denar as music director, Irsyad sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joy signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara. Memutar

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power King push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow.
4: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar.

101 FM.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Mana Icat?
2: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
1: Bisa-bisanya dia. Masa menghindar dari sawan?
2: Bisa keluar nama dia aja ya. Cat, on air Cat. Ini on air Cat.
1: Ini sih. Udah ya. Cokok-cokok ya Cat ya.
3: Iya.
1: Ah,
2: Irsyad, Icat. Pas banget lagi.
3: Benar.
2: Ayo cepat.
3: Ali.
1: Apa?
3: Kalian tahu gak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
2: Apa ya?
1: Hokben.
3: Bukan.
2: Sushi.
3: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk ke Indonesia itu Kikugawa.
2: Kikugawa.
3: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
2: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
3: Aduh.
2: Itu bunyinya apa tadi?
1: Ada plungnya. Jorok banget, jorok
2: sih. Lu lagi di jalan Chat. Itu ada knalpot berpet-berpet.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: bakso-nya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, Stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat Stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Indonesia. Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Kebakaran besar terjadi di Pasar Kanjengan, kawasan Johar, Semarang pada Rabu malam 29 April sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Menurut Dinas Perdagangan Kota Semarang, kebakaran ini mengakibatkan 468 kios hangus dengan total kerugian sekitar 5 hingga 6 miliar rupiah. Sebagai langkah penanganan, Ketua Perkumpulan Pedagang dan Jasa atau PPJ, Atmaji, menyatakan pihaknya akan mengikuti arahan Pemkot terkait relokasi pedagang yang terdampak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka usai pernyataan dinilai kurang tepat pasca terjadi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Menurutnya, keselamatan publik menjadi hal yang mutlak dan sangat penting diperhatikan tanpa memandang gender. Lebih lanjut, Arifah menyampaikan perlu adanya evaluasi demi keamanan dan keselamatan pada sistem transportasi. Menyoroti tragedi tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur, anggota Komisi 6 DPR RI, Fernando Ganinduto, mendesak Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, untuk mengundurkan diri. Menurutnya, insiden fatal seperti ini tidak bisa hanya dibebankan pada kesalahan teknis di lapangan, tetapi juga menjadi tanggung jawab manajemen puncak. Bobby juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan operasional, serta meminta transparansi investigasi dari pihak terkait. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
7: Power Geng Push.
3: Jo, ayo dong. Ya, WiFi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
7: Mau.
8: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
8: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
8: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Suara warga Indonesia.

Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Panggilan buat semua sahabat suara. Ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singalong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singalong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/BBS Pol 06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 1:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See you!

aja nih, Stand Up Indo Semarang bakal ngelanjutin lagi event Semarang Life Project dengan tema Work Life Balance. Siapin perut kamu buat ketawa ketiwi bareng para komika Semarang yang siap ngeluapin keluh kesah mereka sebagai karyawan. Cuma 75.000 aja, kamu udah bisa lihat performance dari komika Adit Didot, Faisal Aditama, Ilham, Wafiq, Arum, dan Dimas Teni. Catat tanggalnya hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @standupindo_smg.

0: mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, bus edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, games, piknik, dan DJ party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit skena dan culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat, Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @yamahajateng dan @iswara.smg.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Indonesia.
2: Suara.

101 FM Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren tek barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makasih.

Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya? Kalau ada situasi urgent di Semarang, tapi apa ya?

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Top 15 telah terpilih. Seperti apakah penampilan terbaik mereka di panggung spektakuler show? Saatnya kamu yang akan menentukan. Siapakah yang akan menjadi The Real Idol Season 14? Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan spektakuler show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID.
1: Indonesian Idol, home of the idols.
2: Pohon asam yang jadi

0: pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Your dish right here. It's for anyone who got played.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Pemerintah Kota Semarang menggelar perayaan Hari Jadi Kota ke-479 yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 2 sampai 3 Mei 2026. Meski pawai karnaval gagal terlaksana akibat hujan lebat, puncak acara tetap berlangsung meriah dengan penampilan dari band Wali. Lalu hari kedua diisi oleh penyerahan rekor MURI pembagian lumpia terbanyak, launching aplikasi SDGS Semarang dalam genggaman, dengan puncak acara penampilan dari penyanyi Deni Caknan. Presiden Prabowo resmi memutuskan pengurangan potongan ojek online oleh perusahaan aplikator menjadi hanya 8% dari yang sebelumnya sebesar 20%. Dalam perayaan Hari Buruh dimulai tanggal 1 Mei tersebut, Prabowo juga menekankan pada aplikator untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan. Menanggapi hal tersebut, baik aplikator Gojek maupun Grab menyatakan sikap yang senada, yakni siap mematuhi peraturan pemerintah namun tetap mengkaji penyesuaian dengan kebijakan internal perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak resmi memperpanjang masa pelaporan SPT tahunan badan hingga 31 Mei 2026 dari yang sebelumnya berakhir 30 April. Kebijakan ini diambil untuk memberi waktu lebih bagi wajib pajak menyiapkan laporan dan memastikan data lebih akurat menyusul adanya penyempurnaan sistem administrasi perpajakan yang baru. Namun perlu dicatat, perpanjangan ini berlaku hanya untuk pelaporan, sedangkan untuk pembayaran pajak yang kurang bayar, kebijakannya masih dalam tahap kajian lebih lanjut. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM iSuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.